Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jalni bidam bila. Nsitan na Sheikh Dorke Sroto je kay ka panjari. Sampia tu fama. Aida fama. Ya ya talni balula. Woko la manyi na do yo fanana de. Ikai. Kuno ikai pigal. Kuno ikai salu. Ikai kanari. Atalam di mata aziz yang balo. Manyi na salim bengo fanan kemana de. Ikai boy pen. Pen walo. Nyara sar panang kemah.

Huta bea jaya huta ita jaya Udunia debu ya chua undri jana Nambi mojeu isaya indi saya tikalamu ala mina kalifu Nambi mojeu saya ilifuti wa vitato uyuwa saya Uyuan mago saya yudu mrokam Bima mina damini sanje gezi Sumitanyi gezi wa mjeba wa mroki ya uwanko saya Sayu en saya rokam uye hei Imin dawini hande hutu edi Simin kuti mrokumai kutir dam Uwanko saya Uwanko saya adun nyalkama kuri safe Wanala haje Wanala haje Uwanko hutani Mabani maram mareji Wadari orang orang gunung aja, gunung orang orang no gun tipu ni jual tu orang tak pernah dengar. Tuhan tak pernah busuk dengan dia saya. Dengan non, tak ada kisah orang yang ada ema, fikir show untuk fikir yang ema, fikir orang orang yang pernah jenuh tiup.

fulfallande fo mbellin nde dari wiya nangue awati fof jogui kawto noon bojolima kaw hirsoyi kam nangue awati tan doga woni jaabi de hoɓe nangui way goto o wiɓe ƴewata

0: Aku gak temennya.
1: Abdul Aziz mimai bagawai kumpul kuyewo reumi

Yoko kumba la ube. Mujur bara sina jur marfa bara. Akserin bara sina. Ak njaga bara sina ak ne sin jigen bara sina. Marfalo bayo manchor bayo magarak.

yang Zakaria malah. Pulau Borto nak pakai jiwa ya pengaju nanya juga kau nanya dok kemau dulu buat jahir ni amal bar kena Dakar. Membikam jambah mevisa Dakar hari ini tidur nunda kemianu tidur jalan Zakaria malah. Albar kemilion ujung nak capan tadi. Watau njonke ku pesam choke ku nai kume ku puje pam ni. Bille ku bale bi watau kale pam. Dono di cerno kali di bulat butanda non cerno bala ona vrim nyalo ona do ay mi vi mosu cerno do kanar mi wodo yane kurana faciran suno do wodi Allah ye jidane handa ku ndoko be o kebebe biamuli albarku jinda chafatate u jinda jegum l'espace ko pedem amme yalta leydi ni dono di Abdullah ibn Shawn

Biar tuan dia ambil belahai pun ambil lepas lagi. Adam bahu miran, anda ni kau bujuk nara jual nanti. Kau minyak kau bijak miran pun yang cipen. Si kalah so ada ni belahai benar. Mama bahu minyak, dan jauh dinaan aku pun mici diri mesra, so ada ni belahai benar dengan cara. Alasan bahu minyak, dan jauh dinaan aku pun mici diri mesra, si kalah jodoh ni kalah ni ini nene. Sah menjodoh menjodoh ini, minat nyiwer tarik, minat macam mana?